0: Sisɛ kɔhɛ obi sɛ akoa no wahye ɛna ɔwɔ studio
1: kabrande mahante shichara basai tsaga boria yuri yema woso au yedi udi aku